0: nti Allahumma amin ya rabbi. Ekirala nyongera okwebaza abantu mwenna abafunye ebirungi. Waliwo oli nga yagudde mu ssente enkumu liitu, omulala n'afuna omulimu, omulala n'afuna okuwasa n'afuna mukyala we n'amukuba embaga mantala habba, omulala n'agenda okwanjula, omulala agenda mu kukyala. Ee, banne mwenna muyogeyoge, muyogeyoge mwali ennyo mwe bali ddala. Ate abafunye ebizibu mungu bambi Allahi ya mungu abasaasire, abafiiriddwako bannaabwe, abafunye endwadde za bukika. Mungu namu abasaasire abagumye. Nyongera okusiima abantu mwenna abakuba amasimu bannange temujjangu oko, abatava ku radio yaffe eno Simba, mwebale nnyo mwebali eddala temujjangu oko, abateeka ebigere mu bbaafu otulo otulo. Oyina kaba nange nakasimu kawetinyeweda njirinze ngambaga naye kakati munnange akadde ke kano, ekiseera kye kino program tugitandise, ekyagi
1: Male okuba obulango bwa Kama baffe n'oluvannyuma tubenga tuyengerayo temuvaawo tukomawo.